0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada malam ini? Hari ini 4 Oktober. 2026. Nurul ni. Dan pada kali ini giliran saya DJ Nurul Rahman dan juga DJ Suhaiza untuk bersama anda selama sejam dari jam 10 sehinggalah 11 malam untuk siaran radio kita 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM di studio 3ZZZ di Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Jadi sebelum saya mulakan siaran kita pada malam ini, ingin saya mulai dengan memberikan pengakuan bahawa kita berada di atas tanah adat Wurundjeri, Jeri, Wurundjeri dari bangsa Kulin Nation, dan saya menghormati para penatua mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan juga pada malam ini kita ada banyak cerita. Ada dua cerita. Satu cerita tentang Radioton. Satu lagi kita ada tetamu istimewa. Tapi sebelum kita kenalkan tetamu kita istimewa itu, saya nak kenalkan juga teman sekerja saya pada hari ini, DJ Suhaiza. Apa khabar DJ Suhaiza?
1: Khabar baik DJ Nurul.
0: Serius sungguhnya. Ini macam interview ni. Okay. Sekali. Apa khabar si DJ Zuhaiza?
1: Khabar baik DJ Nurul.
0: Okay. Dan juga kita ada tetamu. So sebelum saya kenalkan dengan suara dia yang lemak merdu ni, kita kenalkan tetamu kita pada malam ni adalah Encik Latif Nordin, pesuruhjaya perdagangan dari Konsul Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrit. Tapi sebelum kita sembang dengan lebih lagi pada dengan Encik Latif ni, kita dengar dulu suara Encik Latif. Apa khabar Encik Latif?
2: Khabar baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Ini pertama kali ke konti radio kita ni?
2: Bukan ke radio ni aja, memang tak pernah masuk konti sebelum ni.
0: Itulah, kita sekarang ni cuba nak bagi orang dengar radio, tapi sebelum tu kita bagi pengalaman orang masuk radio dulu, konti radio. Seronok ke? Macam mana pengalaman dalam konti? Rasa macam mana?
2: Itulah, macam special lah. Rasa, sebab tak pernah masuk tempat macam ni kan.
0: Rasa macam studio
2: selalu
0: rakaman.
2: Selalu dengar radio je kan, dengar DJ bercakap je.
0: Sekarang ni Cik Latif sendiri yang sedang bercakap kan. Okay. Sebelum kita teruskan Cik Latif, ada banyak cerita, tapi kita dengarkan kita punya lagu permulaan siaran kita pada malam ini. Lagu yang kita selalu mainkan bersama DJ-DJ kita dengarkan.

0: Itu dia suara Melayu Melbourne. Mari, dari anda sedang mendengar siaran radio 3ZZZ, suara Melayu Melbourne bersama saya DJ Nurul Rahman dan juga DJ
1: Su.
0: Ya, dan kita ada tetamu. Okay, kita kembali kepada tetamu kita. Beliau adalah Konsul Perdagangan untuk Perbandaran Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ataupun dikenali dengan MATRED. Jadi mungkin ada pendengar yang tertanya-tanya apa sebenarnya peranan seorang pesuruhjaya perdagangan ni kan. Tapi sebelum kita tanya dengan lebih lanjut apa dia punya peranan, Cik Latif ni bertanggungjawab untuk apa, kita nak kenal dulu. Tapi sebelum kita tanya dengan lebih lanjut apa dia punya peranan, Cik Latif ni bertanggungjawab untuk apa, kita nak kenal dululah Cik Latif ni kan.

0: Eh, boleh.
1: Boleh. Ah, sedap. Barulah sedap. Ada orang Negeri Sembilan tak dekat sana yang sedang mendengar? Ah, sama ada dalam TikTok, sedang live ataupun yang sedang mendengar siaran kita di 92.3 FM. Ah, kita ada orang Negeri Sembilan di dalam studio. Wanogori. Saya ni nak malu nak cakap. Saya pun ada juga darah Wanogori. Tapi saya punya bahasa Wanogori tu dia tak berapa nak lekat.
2: Tak nak lekat. Dah
0: bercampur bau lah.
1: Dah bercampur. Okay. Datang ke Melbourne ni bila?
0: Saya datang tahun 2023, bulan Julai. So kalau ikutkan dah bulan Julai itu dah 3 tahun lah kat sini.
1: Dah 3 tahun. Kejap je ya, 3 tahun.
0: Itulah.
1: Okay, saya nak tanya bahagian apa, kita tak boleh tanya lebih-lebih kan, nanti tak masuk tajuk hari ni. Nanti lari tajuk. Jadi kita nak tanya, cerita macam Cik Latif ni dekat sini kan, Cik Latif ni bertanggungjawab untuk membantu syarikat-syarikat Malaysia untuk menebusi pasaran antarabangsa. Kau daripada Australia lah kan?
0: Betul.
1: Dan juga ada banyak lagi lah kan, peranan-peranan. Itu saya, daripada saya yang bercerita, baik saya dengar daripada Cik Latif punya cerita kan. Cerita sikit Cik Latif, peranan Matrik ni secara langsung dan secara tidak langsung kepada masyarakat kita di Australia ni.
0: Okay. Terima kasih ya. So, Matrik ni kalau ikutkan dia pertubuhan yang agensi kerajaan di bawah Kementerian Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa. So mandate dia yang, kalau nak cerita senang lah, meningkatkan ekspor Malaysia. Jadi kalau nak meningkatkan ekspor Malaysia tu, macam-macam cara lah kita boleh buat kan. So pejabat matrik di Melbourne ni, salah satu daripada 47 pejabat matrik seluruh dunia ni, dan kita punya coverage kita semua negeri-negeri di Oceania, bukan Australia je lah. So kalau ada syarikat Malaysia yang berminat nak masuk pasaran-pasaran Australia dan negara-negara Oceania lain, dia akan berhubung dengan pejabat matrik Melbourne lah biasanya. Especially company-company yang kecil dan sederhana, dia orang akan minta advice kita. Dia akan tanya macam mana nak masuk, minta tolong carikan importer, macam tu lah. So tu
1: antara peranan lah,
0: utama
1: peranan utama. Jadi peranan yang secara tak langsung,
0: jadi macam mana nak kita nak buat meet target tu kan. Kita macam matrik di sini, macam-macam usaha kita kena buat lah. Antaranya kita kena tahu siapa importer.
1: Inisiatif-inisiatif
0: ya, ialah. Jadi kita akan sentiasa mendekati importer-importer tu. Kita kenal dia, kita selalu tanya dia apa dia nak, apa yang dia nak. So senang nanti kita tahu nak connectkan dengan siapa. Lepas tu kita juga kena tahulah juga apa kehendak dan trend pasaran kat sini. Jadi kita boleh beritahu Malaysian exporter, sekarang ni
1: dekat Australia ni ada apa-apa punya trend.
0: Kalau you nak design jenis macam ni ke, contohnya kan. Lepas tu apa juga requirement Australia, contohnya nak kena ada sijil ni, nak kena tu, produk ni tak boleh masuk, produk ni boleh masuk. Kita kena tahulah benda ni.
2: Cik Latif, macam mana Cik Latif tahu trend yang Australia ni? Macam mana you dapat tahu, dapat information tu?
0: Kita kena selalu buat networking lah. Kadang-kadang kena pergi event yang ada trade fair contohnya. Lepas tu kita selalu ada communicate dengan association, trade association kat sini contohnya. Lepas tu kadang-kadang kita kena, boleh juga tanya importer-importer yang dah biasa import produk Malaysia ni. Kadang-kadang dia selalu bagi feedback juga dekat kita.
1: Okay. Jadi macam matrik ni, tiap-tiap tahun kan mesti ada dia punya target. Kalau macam Cik Latif dekat Melbourne ni, ada target juga kat macam mana nak, macam mana Cik Latif tengok suatu yang kita kata, saya tengok matrik ni selalu buat macam match make lah. Contoh lah, macam match lah kan. Dia syarikat A nak cari syarikat yang sama A dekat Malaysia. Jadi matrik ni kalau tak silap, saya lah

0: terus menghubungkan lah.
1: Menghubungkan kan.
0: Macam matrik ni contoh, kita tiap-tiap minggu pun kita akan dapat macam email atau request daripada Malaysia punya exporter yang berminat nak masuk pasaran ni. So dia akan tanya kita, saya ada produk ni, macam mana, you boleh tolong tak? So saya akan, kadang-kadang saya akan minta dia orang, okay, bagi you punya company profile ke, bagi you punya catalog ke. So saya akan sebarkan lah dekat kontak-kontak kita kat sini. So bila dapat ada positive response daripada kontak sini, kita akan try setkan online meeting untuk introduce dia orang dan importer ni. Jadi macam tahun ni aja dah dekat 50 meeting saya buat.
2: Wow.
0: So bila kita dah introduce dia, at least kita dah kenal dia, kita dah bridge dia, dia orang ni. Lepas tu dia akan continue lah.
1: Sendiri-sendiri je lah. Dia bincang sendiri.
0: Nah, benda-benda yang confidential, harga ke apa-apa. Yang tu saya tak payah. Tak payah in the loop pun tak apa. Tapi ada setengah company pun dia share juga dengan kita lah.
1: Yalah, macam feedback lah. Jadi boleh Cik Latif boleh guna pakai untuk syarikat yang lain. Jadi macam ada tak yang yang kembali pada Cik Latif cakap kata ada berjaya ke tak berjaya ke?
0: Ada juga yang kembali, dan tapi dalam meeting-meeting yang kita buat ni, biasa kita orang yang akan kena follow up jugalah. Sebab success story ni saya nak kena report juga dekat HQ kan. Kalau kita buat-buat meeting tapi tak ada impact juga pun, mungkin kita kena, maknanya salah lah strategi kita selama ni.
1: Betul. Mesti nak tahu jugalah kan.
0: Macam tahun ni, kalau nak cerita sikit success story ni, ada few.
1: Jadi sebelum kita cerita success story tu, kita hold ya, kita kejap je. Kita dengar dulu lagu yang pertama. Lagu pertama kita daripada lagu pertama daripada Faizal Tahir, lagu yang bertajuk Mahakarya Cinta. Dengarkan.

0: Itu dia lagu daripada Faizal Tahir, lagu yang bertajuk Mahakarya Cinta. Jadi kita kembali ke studio, jam menunjukkan 10.21 minit malam. Anda bersama saya DJ Nurul Rahman dan juga DJ
1: Su.
0: Dan juga kita ada tetamu Encik Latif daripada Matret. Hari kita dah sambung cerita pasal success story itu, cerita-cerita yang berjaya lah kan, tentang syarikat-syarikat yang ada hubungi Cik Latif, Matret. Lepas tu kita selalunya bukan semua yang dekat akan datang balik pada Cik Latif cerita berjaya. Betul. Selalunya cerita pasal peniaga ni, dia bila dah berniaga, bila dah berjaya, dia macam dia fokus kepada kejayaan dan teruskan.
2: Betul,
0: kan
2: betul. Lupa lah kita.
0: Dia bukan lupa yang connect kan dia tu kan. Jadi macam mana antara cara-cara Matret menjejak kasih ni, macam mana?
3: Biasanya contohnya dalam 50 meeting yang saya buat tu kan, kebanyakan importer-importer ni pun memang kita kenal lah. Jadi kadang-kadang kita tanya aja dia orang kan, meeting hari tu macam mana, ada
1: hasil ke,
0: ada hasil ke berjaya ke, tak berjaya ke kan.
3: Betul. Ada masalah ke, ada yang boleh saya bantu lagi ke kan. Contohnya ada juga kadang-kadang meeting tu tiba-tiba Malaysia tu senyap je, tak bagi feedback kan. Bila dia minta quotation ke apa, tak bagi contoh kan. Kadang-kadang kita bantulah balik, tanya balik Malaysia tu kan, apa masalah dia kan. Harga tak kena ke apa ke. Macam-macam.
0: Betul. Bila dia kadang-kadang berkomunikasi ni, mungkin ada, kita kata dia komunikasi dia terputus.
3: Betul.
0: Antara mungkin salah faham kan. Jadi Cik Latif masuklah nak untuk menyambungkan semula.
3: Kita kena follow up lah. Jadi macam tahun ni adalah few juga yang kita dah bantu tu, yang dia bagi feedback dekat kita kan. Antaranya macam ada produk biskut hari tu. Kita connectkan dengan buyer daripada sini lah, daripada Victoria.
0: Biskut apa ni? Berjaya biskut ni, biskut apa ni?
1: Apa nama biskut?
0: Biskut Malaysia, daripada Malaysia.
3: Daripada Malaysia. Adalah daripada company daripada Penang masa tu.
0: Daripada Penang.
3: Lepas tu ada juga yang besar pun ada juga. Kita tolong ni company kecil, dan kebanyakan company besar ni mungkin dia tak go through Matret lah. Tapi ada juga yang kita kenal tu, kita connect je lah. Bila kita nampak opportunity tu, kita kenal lah. Contoh macam Petronas pun ada juga. Kita connectkan Petronas Chemical lah itu dengan ada buyer daripada Western Australia. Dia nak cari baja urea macam tu kan. So kita buat meeting, introduce, dan memang conclude deal
0: itu
3: lah.
0: Itu berjaya.
3: Yang ni value dia besar sikit lah. Lepas tu ada juga company-company yang macam makanan yang kita try connectkan, pun berjaya juga. Tapi mungkin value dia tak besar, tapi it's good lah untuk dia, at least dia dah dapat masuk pasaran.
1: So biskut tu apa nama Cik Latif? Lupa ni.
0: Biskut mungkin confidential tu. Bukan semua kita boleh ceritakan orang. Tapi ada soalan tadi. Su ada dah tanya soalan tu. Soalan apa Su? Tanya.
1: Nak tanya, ada tak yang scammer yang contact Cik Latif?
3: Alamak.
0: Ini cerita.
3: Ini menarik ni.
0: Cerita scammer.
3: Scammer contact tu tak ada. Tapi macam saya cerita.
0: Dia kena scam?
3: Tiap-tiap minggu. Dia kadang-kadang kita ada company daripada Malaysia contact kita nak approach. Dan ada juga importer-importer kat sini yang datang cari kita. Ada satu case ni. Dia success story juga sebenarnya. Dia ni importer daripada New Zealand masa tu. Dia datang tanya saya, dia tanya Matret. Kata dia dah kena scam dengan satu
1: producer.
3: Company daripada Malaysia. Dah bayar dekat $10,000 untuk supply produk makanan. Lepas tu saya cakap dia, company
0: dia marah lah ni.
3: Dia nak minta tolong
1: produk kita. Produk tu tak sampai lah.
0: Bayar dah.
3: Lepas tu saya tanya, apa nama company? Dia bagi saya nama company. Lepas tu saya check company ni, ini pun bukan Matret member. Susah juga saya nak locate ni. Saya try Google. Ini rasanya memang tak wujud company ni. Memang dia kena scam.
0: Memang scam betul. Memang dia kena scam betul lah itu.
3: Lepas tu saya cakap kat dia macam ni, kalau kita nak tolong pun, sama ada you kalau ambil dia as a trade fraud, kita bagilah list of lawyer dia boleh ambil tindakan lah. Tapi saya sebagai Matret di Melbourne ni, solusi saya, saya cakap dia, apa produk yang you nak tu, boleh tak bagi chance saya introducekan company yang register dengan Matrade. So saya introducekan dan alhamdulillah memang tak lama lepas tu, sebulan dua bulan lepas tu dia kita introducekan dengan dua company. Dia conclude deal dengan satu company tu. But dia company tu supply buat soft drink. Dia dapat, dia terus buat order satu container, memang
0: penuh dengan soft drink.
1: Alhamdulillah.
3: Memang jalan lah. Sebab kau datang daripada kita tu, kita dah validate lah kan. Memang company tu okay. Baru-baru ni saya pergi New Zealand, saya jumpa dia, dia dah buat second order lah.
1: Alhamdulillah.
0: Dia cerita macam tadi Cik Matri sebut pasal member kan. Lepas tu Cik Matri pula dah. Dia bagi panggil nama.
1: Dah tukar nama kau.
0: Cik Latih
1: nama dah tukar Matri dah.
0: Cik Latih sebut pasal member kan. Nah, sebenarnya kalau macam nak jadi member ni, member ni saya baca yang ni company, kalau member ni yang daripada Malaysia saja, tapi company-company kalau kita nak buat urus niaga lah ataupun berkolaborasi, lagi elok company tu dalam list syarikat Matrade lah kan?
3: Betul. Sebab contoh ya, kalau ada importer yang datang tanya kita, okay, saya nak cari ni lah produk A. So mestilah saya akan cari dulu list daripada syarikat yang dah register dengan Matrade. Kalau tidak, nanti apa kelebihan dia pula register dengan Matrade, kita tak dahulukan dia kan.
0: Tapi untuk cara yang paling selamat lah kan, kalau berminat pendengar yang tengah mendengar ni, dia tengah dengar ni walaupun dah pukul 10:30 malam, mungkin idea-idea untuk berniaga tetap ada kan, dia fikir ni ada idea-idea, jadi mungkin kita boleh kata cadangkan untuk hubungi Matrade supaya boleh tengok syarikat tu ada tak dalam list Matrade.
3: Betul,
0: kan?
3: Betul.
0: Untuk memastikanlah tak terjadi kisah yang scammer tu kan? kan?
1: Tapi Cik Latif, syarikat daripada Malaysia yang nak register dengan Matrade ni, apa yang dia orang perlu ada?
3: Dia kena register company lah. Register company dan dia mesti sekurang-kurangnya kita panggil apa, bersedia untuk export lah, export ready. Kalau dia dah pernah export lagi bagus, tapi at least export ready. Kalau dia tak ready untuk export kang, saya pergi introduce dengan
0: company di sini kan, dia tak ready,
1: tak mampu tak mampu nak produce.
0: Lepas tu nanti company
3: buang masa importer ni kan, dia marah kita pula. Apa ni, you kenalkan company tu tak buat apa-apa lagi pun.
0: Betul. Kan? Kita kena ready dulu. Okey, Cik Latif ni sebenarnya hari ni ada Cik Latif cakap dengan saya, Nurul, saya tak dengar lagu-lagu sebenarnya, tapi ada juga lagu-lagu yang saya dengar. Ni cerita dia yang tak dengar tapi dengar. Jadi Cik Latif, saya nak Cik Latif kenalkan lagu pilihan Cik Latif pada hari ni. Lagu apa tu?
3: Ada satu lagu ni, biasa saya gurau dengan buah saya lah, tapi dia lagu lama. Zaitu Summit On To Kebut Serangkai Mawar.
0: Kita bagi dengar. Dia dengar je lagu terus dia tahu lagu apa. Okay, mari kita dengarkan lagu daripada Zaitun Summit On Kebut Serangkai Mawar.

0: Yeah, itu dia kabut serangkai mawar daripada Zaitun Samion. Anda sedang mendengar siaran radio 3ZZZ di gelombang 92.3 FM. Jam menunjukkan 10.34 minit malam. Jadi Cik Latif, kita dah sembang tadi kan, sembang pasal cara-cara, sembang pasal scammer. Ha. So kita nak sembang pasal apa aktiviti-aktiviti matrik di Melbourne ni. Apa aktiviti-aktiviti? Saya rasa banyak sebenarnya. Saya nak dengar daripada Cik Latif ni antara-antara yang kira highlight aje lah yang yang kecil-kecil tu kita mention boleh, tapi highlight-highlight ni macam mungkin yang regular, yang mungkin akan jadi regular ke, ataupun aktiviti-aktiviti jadi pendengar kita boleh tahu kan.
1: Okay. Selain daripada padanan perdagangan yang tadi tu, so kita ada juga buat kadang-kadang webinar. Kita panggil expert daripada sini untuk terangkan. Contohnya tahun ni kita buat pasal pharmaceutical. So tapi yang ni audience dia exporter daripada Malaysia lah.
0: Okay.
1: Kita engage dengan expert, so dia bagi talk, so orang Malaysia tu tahu apa nak apa dia nak sediakan untuk masuk pasaran ni. Lepas tu juga kita juga macam trade fair dekat sini, pameran perdagangan dekat sini, banyak juga orang Malaysia, yang company Malaysia yang masuk. Jadi pun biasanya kita akan facilitate juga. Dan bila dia orang datang sini tu, kita akan jumpalah dengan diorang.
0: Dan tengok, buat perhubungan lah. Jadi boleh kenal-kenalkan lah. Masa tu pun boleh buat macam nak, dia nak kenal dengan siapa-siapa kan.
1: Sebab kadang-kadang kita pun tak sure apa produk dia ni. So bila kita faham produk dia, lagi senang kalau kita nak promote kan. Lepas tu itu, lepas tu kita juga ada satu, dia ada way round tu. Kita bawa pula pembeli-pembeli daripada sini untuk datang ke Malaysia bagi event-event pameran perdagangan di Malaysia. Okey, contohnya macam satu program yang Matrix selalu buat tiap-tiap tahun tu, MIHAS, pameran halal ni. Tiap-tiap tahun kita akan bawa, macam tahun ni kita bawa dalam 4 pembeli daripada Australia untuk datang ke sana. Kita bagi insentif lah, macam 4 hari punya program, dia dapat hotel, dapat ground transport. So dia akan bagi tahu kat kita masa dia nak pergi itu apa produk yang dia cari. So dia akan listkan, kita akan contact dengan kita punya ibu pejabat. But pengimport ni dia nak cari produk-produk ni. So bila dia datang nanti, ada satu hari itu memang akan dedicatekan untuk dia jumpa dengan pembeli,
0: appointment je lah
1: Malaysia
0: untuk bincang
1: exporter ni, dalam potential, 10 company ke kurang-kurang. Dia kena jumpa satu dengan satu, one to one. Lepas tu program pergilah tengok pula exhibitor, pergi bawa round kat booth ke. Lepas tu dia nak pergi, kalau ya serius tu mungkin dia nak pergi kilang pula ke, lepas tu nak pergi tengok
0: macam mana proses. So dia dapat lah.
1: Jadi itu insentif yang kita bagilah. Tiap-tiap tahun biasa kalau MIHAS ni kita akan bawa daripada sini. Tapi awal tahun biasanya saya akan email dekat semua. Siapa yang berminat diisi borang. Lepas tu
0: kita
1: dia
0: buat
1: isi
0: pemilihan
1: borang.
0: Ada pemilihan ciri-ciri dia lah.
1: Kalau Australia ni, selama saya kat sini lah, tak pernah lagi lah ibu pejabat reject. Biasa dia dia memang lepas
0: sedang
1: lah.
0: Okay, jadi kalau macam pendengar kita yang sedang dengar ni kan, dia ada syarikat dan dia berminat nak masuk kepada yang MIHAS
1: nak
0: ni kan,
1: jadi pembeli, nak jadi produk pembeli Malaysia, boleh boleh berhubung dengan saya nanti. Nanti saya akan hantar invitation lah.
0: Jadi lepas tu mungkin dia kena buat kerja sikit lah, maknanya siap dia punya company profile.
1: Betul.
0: Semua tu dia kena siapkan
1: dah
0: lah.
1: Register lah.
0: Dah
1: sebab
0: register.
1: Kadang-kadang Malaysia punya exporter ni pun, dia orang ni pun bukannya baru-baru juga. Mungkin dia dah pernah export pun, dia pun kadang-kadang dia nak check juga latar belakang ni, siapa importer ni kan.
0: Nanti barang dia pun rosak kalau dia bagi silap orang kan. Dia ada image dia juga kan.
1: Betul.
0: Okay. Jadi MIHAS ni selalunya bila?
1: Dia saya punya nak cerita sikit pasal MIHAS ni. Sebab MIHAS ni memang program matrik ni. Dia biasanya setiap September. Setiap tahun tu September. Jadi MIHAS ni is the orang kata apa, largest halal show in the world.
0: Oh, yang paling besar
1: paling
0: di dunia.
1: Besar, kalau yang fokus ke halal tak ada lagi dah. Yang paling besar dekat yang Madrid buat ni lah, Mihas. So dekat Mihas ni tahun ni aja ada lebih dari 2000 booth dia tu. Lebih daripada 2000 booth. Lepas tu dia macam ada banyak aktiviti kat situ.
0: Berapa ribu tadi? Berapa ribu lagi dia punya booth tu?
1: 2,000 lebih.
0: 2,000 booth? Dia buat dekat mana dia punya salurnya tu?
1: Dia di MyTech dekat Kuala Lumpur.
0: MyTech?
1: Ah, MyTech Jalan Duta. So dia bukan, selain daripada pameran perdagangan, dia ada juga apa orang kata, ada modest fashion show.
0: Ah, okay.
1: Lepas tu ada talk seminar. Lepas tu ada yang pertemuan business meeting yang saya arrange tu kan.
0: Ya, ya.
1: Dan juga ada juga cooking demo pun ada.
0: Cooking demo pun ada?
1: So dia macam-macam aktiviti lah. Time ni lah yang kita bawakan buyer tu. So dia akan
0: dia tengok experience produk, lah semua. Dia tengok semua.
1: Semua yang berkaitan dengan halal. Dan halal ni pun bukanlah semuanya produk makanan saja.
0: Yalah.
1: Dia Islamic finance contoh yes. kan. Lepas
0: service-service
1: tu,
0: pun ada juga dia, kan.
1: Modest apparel artinya ada fashion show tu. Lepas tu perubatan punya produk pun. Jadi macam-macam lah.
0: Ataupun sistem apa macam sistem financial punya sistem.
1: Betul.
0: Kan. Yang tidak menggunakan apa. Kalau yang halal tu tak menggunakan riba ke? Kau tak silap saya. Kan?
1: Jadi kalau macam yang tahun ni, baru habis dua minggu lepas tu, kita dapat jumlah jualan daripada Mihas ni dalam dekat 6.8 bilion potensi jualan dia.
0: 6.8 bilion?
1: Kita dapat jumlah pelawat yang pergi Mihas dekat 70 ribu. Daripada 93 negara. Dan yang pembeli-pembeli yang kita bawa tu, yang datang tu daripada 58 negara. Termasuklah sumbangan saya daripada Australia dan New Zealand.
0: 58 negara di seluruh dunia lah yang negara. Datang. 58 negara. Wah, banyak ah.
1: Jadi memang event tu
0: memang
1: event
0: bagus
1: lah.
0: Jadi untuk pendengar kita yang berminat kan, dah boleh plan dah. Tahun depan, bila selalu yang Mihas
1: September.
0: Ni? September.
1: Bila dia dah ada
0: tarikh dia tu akan ditetapkan nanti. Nantilah. Tapi dah boleh plan bulan September. Kalau nak pergi melawat Malaysia kan, dia kata sambil selam minum air kan. Nak pergi bawa pergi melawat Malaysia, boleh ke Mihas, lepas tu boleh melawat.
1: Tapi kena jumpa Malaysia exporter lah.
0: Betul lah. Dia selalunya dia buat kerja dulu. Lepas buat kerja tu, boleh lah nak jalan-jalan. Kan boleh kan?
1: Tapi jalan,
0: ke tak boleh?
1: Boleh. Tapi jalan-jalan tu kita tak tanggung lah.
0: Ya, betul lah.
1: Tapi masa event Mihas tu memang
0: boleh,
1: kita
0: boleh kira dalam
1: itu kira program rasmi itulah. Yang tak rasmi tu kita tak kisahlah.
0: Ya, betul. Kira yang mana dijemput.
1: Siapa yang berminat nak import.
0: Bagus tu. Jadi Mihas bulan September. Untuk yang yang mana berminat, yang tidak tahu Mihas ni bulan September. Apa dia punya singkatan Mihas tu?
1: Malaysia International Halal Showcase.
0: Malaysia International Halal Showcase.
2: Untuk makanan saja ke?
0: Bukan. Tak. Semua.
1: Dia halal.
0: Halal ni kan merangkumi. Halal. Nanti kita buka satu pula satu lagi radio. Apa kau halal? Dia merangkumi semualah. Semua-semua kan. Ada fashion show. Ada.
2: Ingatkan makan je halal.
0: Tapi kita memang lapar lah time 10.30 ni. Time-time ni memang time lapar. Tapi tak apa. Kita kena fahamkan yang bila Matrid buat trade show. Nama Mihas ni walaupun dia halal trade show, dia bukan hanya pada makanan. Kan?
1: Betul.
0: Pada semua. Jadi kepada syarikat-syarikat di Australia, di Victoria, di Australia, silalah hubungi Encik Latif sekiranya anda ada kelayakan untuk menjadi tetamu khas Matrid tahun hadapan. Bukan semua yang mendapat kan, betul tak?
1: Dia
0: terhad
1: kalau
0: kan?
1: Kalau ada syarikat, dia tempat dia terhad.
0: Dia tempat terhad. Dah 5 ke 6 ni, je kan?
2: Tapi 5 ke 6 sahaja?
0: Iyo. Tak. Bukan. Suka-suka hati.
1: Tak apa. Boleh try register.
0: Boleh.
1: Sebab pengalaman saya, kalau daripada Australia dan New Zealand, HQ memang tak pernah tolak.
0: So
1: tahun
0: okay.
1: ni contohnya, mula-mula saya terima permohonan tu daripada tujuh, semua tujuh. Tapi lalas ada yang last minute tak dapat pergi. Jadi tinggal empat je.
0: Jadi itu peluang tu, peluang untuk ni. Okay, kita dengar satu lagu, lepas tu kita akan kembali. Kita dah 10.44 minit malam ni. Kita cerita sikit pasal Radiothon. Ni kali pertama kita buka Radiothon ni kan, untuk radio kita ni kan. Jadi kita nak dengarkan sedikit tentang Radiothon. Tapi kita sebelum kita dengar Radiothon tu, kita dengar dululah lagu bagi orang buka mata sikit pada malam ni yang membakar perasaan. Daripada siapa ni? Cik Latif?
1: Search.
0: Membakar perasaan. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu daripada kumpulan Search, Pembakar Perasaan. Kita kembali ke radio siaran kita 92.3 FM. Jam menunjukkan 10.56. Sekejap je kita dah di akhir rancangan sebenarnya.
1: Betul, betul.
0: Tapi kita ada satu panggilan sempena Radiothon ni, walaupun kita pembuka untuk Radiothon yang pertama untuk radio suara Melayu Melbourne ni. Kita sedang mengalung-alungkan derma daripada pendengar kita. Supaya apa? Supaya siaran kita terus dapat berkumandang. Cerita dia, Radiothon ini hanya bermula pada Oktober, 1 Oktober sehingga 31 Oktober. Kerana apa? Kerana kita memerlukan sokongan anda, di mana anda boleh membuat derma. Dalam tempoh ini aja anda boleh membuat derma yang dapat kita gunakan untuk membantu 3 ZZZ ini untuk terus berkumandang. Adakah panggilan kita?
1: Kita ada satu pemanggil, eh?
0: Yeah.
1: Hello, Sheila? Hello?
2: Hello, tak.
0: Oh, dah ke? Cik Sheila, apa khabar? Ini kita sedang ke udara, ya?
2: Yes, I'm here to support you both.
0: Oh, terima kasih. Jadi, untuk Radiothon ni, Cik Sheila, apa? Ada ucapan, kita bagi peluang untuk membuat ucapan pada malam ni. Ada ucapan pada ucapan malam ini. Ucapan?
2: Kita cakap inilah, happy Monday for tomorrow and semoga semua orang baik-baik sahaja dan semoga dapat berkatan dunia dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih. Tunggu sampai pukul 10 malam. Masih lagi tunggu kita selama sejam. Terima kasih, Sheila.
1: Terima kasih, Sheila.
0: Terima kasih, Sheila. Jadi,
1: Sheila nak pledge berapa ni untuk Radiothon ni?
0: Ya.
2: Kita pledge, you cakap $5 dengan $10 kan? So kita pledge $10 lah.
0: Oh, yang tertinggi $10. Terima kasih. Jadi Sheila orang yang pertama membuka tirai Radiothon untuk radio suara Melayu Melbourne pada malam ini. Terima kasih, Sheila. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong kami. Kita
2: thank you so much for opportunity. Terima support apa ni, radio Melayu kita yang the only one dekat Melbourne.
1: Betul, betul. Yes. InsyaAllah, yep.
0: Satu-satunya yang bukan berbayar. Kita radio yang tidak berbayar. Dan radio yang pertama di Victoria. Radio suara radio bahasa Melayu yang pertama di Victoria. Baiklah, kita terima kasih Sheila.
1: Terima kasih. Good night. Sweet dream. Thank you.
0: Nanti lagu seterusnya kita tujukan kepada Sheila. Dengarkan. Tapi sebelum tu kita dah sampai di akhir rancangan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Latif yang sudi datang pada jam 10 sehingga 11 malam esok kerja. Tapi hari ini datang masuk konti. Cerita pasal matrik, cerita pasal apa yang matrik buat di Victoria ni. Cik Latif nak bagi email ke untuk pendengar kita yang berminat nak pergi ke Mihas tahun depan ni?
3: Boleh. Kalau ada siapa yang berminat untuk mencari produk daripada Malaysia ke, boleh berhubung dengan matrik, pejabat matrik Melbourne. Boleh email ke melbourne.matrik@gov.my ataupun boleh datang terus ke pejabat kita di tingkat 7 432 St. Kilda Road, okay, di Melbourne.
0: Ataupun anda boleh cari di Google Map, boleh jumpa matrik tak? Boleh tak jumpa?
3: Boleh
0: kan?
3: Boleh.
0: Matrik Melbourne, kita boleh jumpa. Nanti boleh cuba hubungi Encik Latif untuk berbincang tentang potensi kolaborasi dengan produk-produk
3: masyarakat
0: di Malaysia. Okay. Jadi, kita dah lagi 5 minit dah nak habis. Siaran kita ni dah di akhir rancangan. Cerita kita dengan Encik Latif ni, mungkin Encik Latif ada peluang kita jemput Encik Latif lagi untuk sambung cerita. Mungkin ada skema-skema yang kedua ke.
3: InsyaAllah boleh.
0: Kan? Ada cerita-cerita ataupun untuk matrik nanti ada trade fair ke kan. Jadi untuk pendengar, kita dah bermula Radiothon pada hari ini untuk siaran radio kita. Dan sekiranya anda berminat, boleh ke laman sesawang kami 3zzz.com.au/donate. Mm-hmm. Ataupun sekiranya anda pergi ke laman sesawang 3zzz.com.au, anda akan nampak donation tu. Anda klikkan dekat situ. Dia ada 30, 50, 100 dan seterusnya. Tetapi sekiranya anda hanya mampu selama $1 pun, kita terima.
1: Betul.
0: Letakkan dekat, dia tulis others tu, letak $1. Tapi pilihlah Radio Malaysia.
1: Betul, tu yang paling penting sekali.
0: Kalau tak, dia tak masuk kat kita.
1: Dia tak masuk.
0: Tapi kenapa, DJ Su, kenapa kita buat macam tu?
1: Sebab kita nak
0: sokongan.
1: Kita nak macam tunjukkan, okay, kita punya radio ni ada orang yang betul-betul dengar dan betul support kita punya radio ni.
0: Betul.
1: Jadi inilah masanya kalau nak support, bukan saja individual ya, company pun boleh. Ni semua tax deductible.
0: Ya. Tax deductible. Maknanya setiap yang anda bayar tu, anda boleh tolak cukai.
1: Betul.
0: Betul kan?
1: Betul, tolak cukai.
0: Boleh tolak cukai. Jadi, dan juga kalau anda buat donation, jangan lupalah jadi ahli kita. $16 je.
1: Betul.
0: Jadi ahli tahunan.
1: Betul, murah.
0: Kenapa jadi ahli? Kerana kalau anda jadi ahli, siaran kita ni akan terus berkumandang. Dan sekiranya kita ada banyak ahli, kita boleh tambah sejam kepada dua jam.
1: Betul.
0: Panjang lagi siaran
1: lagi banyak kita. Slot lagi lah, seronok.
0: Lagi banyak, betul-betul. Jadi, saya memang mengharapkan lah kalau anda dapat membantu kita kan. Jadi, DJ Su, ada kata-kata terakhir penutup pada malam ni dari anda?
1: Jangan lupa menderma. Ya, teruskan sokongan kepada 3ZZZ Malaysia. Jadi lagi satu, jadi member lah. Tolonglah jadi member.
0: Jadi member. Yes.
1: Jadi member.
0: Jadi Cik Latif, terima kasih. Kami daripada keluarga 3ZZZ mengucapkan ribu terima kasih. Ada tak kata-kata kepada keluarga, kata-kata ucapan?
3: Okay, saya dah ucap terima kasih lah kepada DJ Nurul, DJ Syuk, pada kesempatan ni ya. Dan untuk isteri dan anak saya di Malaysia, dan keluarga saya, semoga sentiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala dan dipermudahkan segala urusan lah.
0: Amin.
3: Okay. Dan kepada pendengar, teruskan support triple Z.
0: Radio Melayu yang pertama di Victoria.
1: Ya,
0: betul. Dan juga tahniah kerana mencapai kejayaan Cik Latif. Jadi kita dengarkan lagu yang seterusnya. Kalau yang rasa-rasa nak menari Zapin sebelum siaran kita berakhir, mari kita teruskan.